pemihenga hikal tah aku ni Dulux Mesin Motif Plus. Awak engal mau ngah mesin pamwai, mesin generator, mesin heusima, mesin kini, mesin kositeke, mesin tutu akau. Pihak efu tai mi afu ko ni, ok mau mak tu ni ai aku ni. Ya kelas GK, befok getawi ya kelas GK. Itu u bihorisi, itebire, ifariki mengah keluar GK ke keton.